Eka 15 horas e 5 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, e kutirisana nika Gaza, nika Maputo, e rinzela eko vai na kulori kusukela, aka tikampu taku Salangana, vahi chikelela la haka sizwa zukota kutiva, ili itima heka kukote henga ula kasuganya mwisha kachikatilechi, iya kumbiti seleni, shakanulaha, Maputo cidade ni Maputo província vá com macho na macho e vavasati lezo kunene aka basketball na kurunzeluwa ku le kase aka hlakani loku laveka kutiva aku himane atubela nikawa wa nampula low unga zwikota aku wina aka sikule giganya muhla kuba sofala na kona ka vavanuna loku vata ku macho na macho atati ni manika kutativeka kuhimani loi atubela ni Sofala, atubela ni Maputo provincia, loku ateti itaku machu na machu ni provincia ya Sofala. Maputo provincia achikele ka final hiku bakawa wa